0: birundi abantu kibintu bitangira
1: biro bine bintu bikahinduka abantu bakwenda ebisuba kusinga amati amazima kandi ubwo bagambire ebisuba nibatera mu ngaro nibasemererwa nibasiba nibaguruka mu kanisa abo kuba mu ntariyo nabadupa beta kwita na tebeze tibi nagamba mwegaruke mukore na man nagamba bunako tiburese mu makaganyu muri bagara abantu eto ni tibasasa nibagamba yatujuma yatudurira manyari babayireke betu goni gomati bamazire kutera uwo musana utaija kubagambira ngo bimwe mukamara hoye bibira nzo tibareterena abantu tibakwenda bahurize icamagero tirasikira byogizireki nico mbagambira prayer andi saba nokora atariho kukora hariho kusaba konka ubusinguzi bwa ahariho kukora konka no kusaba kutari mbago businguzi bwa umubwiro burungi no butari burungi umubwiro buratirwe no butarajirwe otekwa kukora na mani kandi no kugumisiriza
2: munsi okutuuka kuchoyagala weetaaga abantu naye ate ekinnaku kyekino munsi okusobola okutuuka kuchoyagala weetaaga okwejjako abantu abantu abamu munsi bakuyamba abalala tebakuyamba bonna bagasa teri muntu atagasa munsi naye ayinza okuba nga si ye mutuufu gy'oli kyo si buli kirungi nti kituufu eri obulamu bwo weetaaga abantu abasobola okukuzimba okutuuka ku kyoyagala bw'obeera n'emikwano nga gyonna bwe mwetunuulira mufaanana tewali asinga ku munne balungi naye si batuufu eri ggwe kubanga buli lw'obanjulira ekirowoozo kyo baba batambulira ku ludda lwa kkono mu ndowooza noonya abantu abakusingako noonya okutegeera obeebuuzeeko omugambe njagala kutambula bwe nti nkoze ntya omuntu ayinza okuba nga asobola okukuwa amagezi n'osobola okukyusa obulamu bwo mu nsi okutuuka ku kyoyagala weetaaga abantu naye ate ekinnaku kyekino mu nsi okusobola okutuuka ku kyoyagala weetaaga okwejjako abantu abantu abamu mu nsi bakuyamba abalala tebakuyamba bonna bagasa teri muntu atagasa mu nsi naye ayinza okuba nga si